Mora mora bunga usese, maikam usese maikengo ekskai FM ke kuminga ne kang. Tungkui ga masa ga jawa dia Philippines 3 verse 13 ni. Ma kusang ora sa tuwi jau ka ang miche sing mitang sing Philippines 3 ak pang ngamana kui maktua kui maji tua yang wa chili. Yang e panim ngawa maktang juwe tam kui di maji tua chikau. Masa kui da kui kan e tenene maktua o. Kawise ka e panim ngamau nguna uwa ka ae sing ka jai ka ang. Kacik kau kama ke o peringgung mohon huna ngkam kacil geng o ikam ya ci kagak kokot kagang masa dawe kuah hong lebih hutua wajib cili ke yoya kai kam ke kam so dawan le ang wajib kuah yang he tuan lebih le dan wajib kuah mai dak ato ya yoya ato mupringgung kung lebih le huna kacik kau ngkam kacil geng awe geng masa dawe kuah sekarang masa uwa Kun nebut eh, kau sih gaya aku nisah eh. Masih dekat kau mungkin nak cik kau, kau MKO. Amat pun dekung kau, amawa vipanggal kau. Kau sih kalau kasihan kau mika, ya grunka, ya geng kering itu semua u, ya kham kawa. Awan naga cili kau awe game. Kau pernah mat kham, kau pernah musuh saya sing hing kham. Awa mohon wana kau cili kau. Dhamma ke kamkamu, thwa jalan ke dhamma kamkamu. Tawala ma tumtara vundila. Dhamma juba, jwa kaaka wuse ka jiko kawa nglasa wuse juwa, jwa kaake wala ya ng, ta pringa wa tum kwa sangwa ju. Juba, jwa tu anlei wa kulaka ya kulakao wa jwa guwa ya tinwa a, ta jwa kamara kwe ahwa ya kulakao. Jwa tu ngkham, thwa chirika ehe kawege, ke kukwa kaka ang, uushin ka jala shimu. Amen.

0: Hier mee samen zo ik ga ik hem keer wola en ook een movovani a program ke a season ja ik kan ke sa te ja em se da ke ni geen om te kwa 18 ke kon ke radio xfm te te mas a em kon wi ke wola ma ka he a no ta ga ik hem ke wola mas a ti sumo a no ta ik hem ke ka ke kon ma em
1: Three,
2: Ja, maar goed. Wat is een kind?
1: Kasha. Unta kwe ma buru ma ma ma.
2: Na
1: ma. Tá, susu ngaga na tá,
3: Tá, Tak kamu kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
1: masyakrisaka. Ah, kakak, itu kakak sih. Kuna. Mereka, kau tahu kau. Yang kita ada juga sih. Nah, kau masih tua. Kau yang kata, kau kata kaki kumai utawa ka. Nengke kudu tawa. Tak tua ke tua kaki. Kau tumu tua kau masih sih. Tak ngakum. Kami kita ngaka. Kueka uaga kaya ngaka. Kami mending kagut jago cakap kamu kakak malam ni kita aku kata ni mau cuci, entah aku macam jek aja nak aku, anak tak kupen aku, anak cik, kandang mekang aku kasih aku guna aku jatuh. Tapi kan tu aku ke nul, dia kamu kawan kula, aku ke gua. Aku kua, dia ni kamu kisah. Kalau mama ke ota, angkara mana o, langgeng mangi, tak dengar tak ke makau ayah cikah. Kalau mama nyengku ke pangkat angkara kah, takkan ni ke pangkat cikah. Anggur awan dari sungai anggur wajan dah kacau dia wui, pelan doa kau kau kacau kau pelan doa aku tuan tuan ke mana kaki utawa tak masuk sih ni kan aku ya ni kau makul datang kacau siapa mana utawa kacau tuan ni kacau saya aku, macam apa kan kau tu awak? Ya kacau sih.
3: Waktu matrik jadi sahpar ni, metun lagi. Puisi awak kaya, aku tu nak kau main. Sekarang dek aku cakap kau cakap macam kalau, kau mending kau cakap dengan kau. Kau
1: cakap
3: kau kata dulu itu bukan dia kau susu apa.
1: Ya, macam sih, sih kan lepas macam macam. Ya, kau main cakap apa? Cakap kau ini, kau cakap ya. Kau masih kau wah, zaman kita nak kau jawab ya, suka ga? Zaman kau kaya. Apa juga kecia itu susu adam ni, adam apa pun kan, adam yang kui. Yang agua, agua, yang agua, agua, yang agua, agua, yang siapa agua? Ya. Ikan langgan kacin, bapa kau kacin, aku kacin, kaju, kaju dua, juga ikan kaju, kaju sudah kaju, kaju nak kaku. Tak uci. Ya itu semua tak kuat. Cuma. Kami semua kalau kecil, mereka tengah kelihatan tak usah nak kelihatan tak uang kasih. Tersung, ini uang kasih, uang atau tak, atau dia berbiawi. Tersung, entah. Si gaya utara, nak kalau ngasung kata, nak kalau kita uang. Mereka itu akhiri ah. Kata kiri dulu, kata tangan doa. Kau ikan kuku kau tanya ini yang ni okui. Mereka sayang tentang dari kami ini. Mereka kata kamu gemar kau doa. Ingat tutup aku mau kau kaya untuk tungguan. Ah, kaya ceng kami semua ya gua kaya kau dah. I was pushing tight. Nah, tinggi jam ke, kalau orang
2: Don't come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come,

ska FM 107 nxinxeke nera ke tsasamza with ncindo ke ke camtsa ke cool ingane ke mbese ngqoke asikhe camtsa sa dinje danjo ke camtsa mza with ncindo wake cool ingane ngiquma nqinxu ngimsakola ke ngqoma khamke meta ke eklamze twi camtsa ke 10 minute ke chimbo eke mza tete make ngicqwa ta yaqami ngiquma nqinxu ngai msakola ke ngicqwa qala camtsa mbuya Friday ya camtsa ke qala kwa 20 nda May 2016 tuna ke Freda mo emtsa qhomo ke qhu iqala qhomo mo emtsa tete ke hanga mtsa tsola ke bese na qhamtsa ke ngicela qhamtsa qhomo ke qala mtsa sika mo qhanqwa mi xa ibe Victor ke tete mtsa wa qhwe ngqo mtsa program ke qala qhomo ke mtsa a qhwe qhomo mtsa wola ke uqhetswa namtsa sine ke mtsa tete mo ke qhonqa mtsa sine ke mtsa ngume tanga ngceke twiri ke wa khweda ngqo ke mtsa wola tene ke qhonqa ke qala ke mtsa program qhatswa ke mtsa qhomo qhwa ngwe ya kho ke mtsiwe ke qala qhomo mtsa program qhatswa a qhamtsa ke Freda ha e mtsa sine ke Mtsawola khamse ke 3 dr ta khamse sa Sorry mtsasa mtsa education program ke atewa ke wala khamse ke 3 ya unqo mtsa program atewa ke firiri mtsa mtsa ngumana tengi awa khuntali tengi khwela ate ke mtsa titi matsa mtsa du a qhame khamna atewa ke ke mtsa samtsa borgo ngi qala qhame ke firiri iquma ngingita ke ke mtsa titi ka qhatsa qo ke qala qhame mtsa sengile ke ke mtsa wala ka khonqwa inqwe ke mtsa qhame ke ya qhame qaqo hay a qhame mtsa ke qala qhame Jasin lagi ngule, kah kamu kui. Tak usah nua angang lagi kemcan ngule. Kamu ikut coba, kamcan kamu singa unno, kamu singa imca, akam singa kau usah nampak ngah tinggi imca titi. Imca terus apa la palat ah, tak usah lah kau usah nak lagi imca tuh ngah, kemcan kamu atau tu agam ngah. Nah kemcan wala gan, kemcan kamu sah fitim cak. Wah sa, meta kah aku ngam sah tiki. Tapi sekarang kamsa sa simza, akam sa game missing you. Om sa fitim sa, ya agam ngah, om sa program kita lagi kamu semua. Tak usah nak aku ngam sa tiki simza ngulu aku kasih nak aku kah. Sama game sa, tak aju aku. Game sa, tak aju aku dalam sana. Game sa, ngulu kita kuat kah, sa singgi kawa, kamu singa eh, game sa ngati di singin ngutua. Kamsa, om sa lanzala, kita Kaya kamsa pala-pala, o kamsa singgi kazo, kamsa ngayi kini titi ko, o sa sa singgi rigaro mangu, hei kamang wajan, kamsa singgi sa, kamsa aku wang, kam, kamu sisi kaya anu daka, ngkang sa awasin ka, game sa vegi kaya gamang kaya kwa, kamsa nini tukang ulo ke vegi yang hoci, kamsa kamsa singgi sa cua agamig kawang ngawat, kamsa ngayi, hei kamsa singgi atu tani, o, ya belangar ki kama kunyo, sa belangar ki kama kamsa dewe, ay koko, daka kahinda ki, Im sa chag dia, im sa vigi sa ngandwa, im sa tukot kulo, kaya examin, im sa chag gamig dia, da im sa singgi kini, kawisya na im sa kwama, im sa ga, im sa dewi, ay gam, im sa singgi dewi, im sa akwa sa, kiko im sa atu sa, kawisya na kam sa katam, kaya im sa ngising tiki akwa, im sa ngay tiki may mandiang, kawisya na kwa, im sa kwa kama, kikam sa ngandwa, ati yu kiki, titi akam, kam sa ngay tiki kawisya na kang, im sa turu tigla ujala, o kawisya na kam sa tigla kwa ngay tiki, im sa kang wakta, o kim sa tuta, kim sa ujala, kim sa ngay tiki ni kam sa tuta, kim sa tuta tau, sa ngay tiki kim sa ngay tiki tau, sa fita, sa missing you.

kawa ola nga we panga mtana kuchu au nga program ko sa wuzi se ka ke radho ke kawa tu ka kai se panga ko kai kwa radho ke nmuru ya one ten se va pen neha fm masida ke kawa ola kwa nga deke freida ka ke ola nga chichan deke kwa chela kama ko ikawa ikam tutu kwa nga ola nima ta sa wuzi ke anga kwa kawa nga ola chua ta panga wa sing deke ola nga chichan ke reis ta ka panga wa mtana chong nga ba ta sa wuzi se mga ita ke kawa Orang aja cang pengapa aku sih dengan hari ini masih dengan kemudian kita kahkan ngah dengan kau awalai sesuatu kau ngah dengan hari ini mulai kita tiap kau pengapa ngah dengan sesuatu aja cang pengapa aku sih dengan kau sih kau usir cingkasan, tapi mungkin masuk tentu tak mungkin orang.

0: exka if kawa wala ngo ipanga mtena kuchu au ngo programa kusa wuzi se ka ke rado ako sida kwa nkani kusupa minute ngai humo unka ngo wala ngo ipanga mtena kuchu au ngo sa wuzi se ka ke rado kwe kale kwa programa ngo mtena chunga ba hanku sa wuzi se ka ke wala ngo konga kusa de kanu se kawa tuwa kai si panga mtena kuchu au ngo wala ngo hanku sa jima ka ke programa ngo konga Mai dari kawaya tu aku isi mungkin cakap kamu ngau la, angku isi aku isi si, ke mau ngau masuk tak ada orang ngau lagi masih tiba.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

XKFM kawa wala ngoy pangam tan chong programa ngoy sagwiji se ka ke rado ke kawa tu ka khai se pangam ngoy khai kwara du ke numero ya one tin se va pen ne kha FM ko se de wala kon ngare ka uwa dang ta pangam ko se de chima dang ke wala ngi cha kon nga ta ko se de ka uwa kininu joy ke ko la pangam ko se Tegi kau cingau tu lagi kena kau cuan lagi kawan hoku keluar ni masih dah kumat ngaku kata ni nak ada cuma problem tu pengen apa cew hengku hengu heng sing amal mawa kau gua usila kau kani ke cuma le gua cik em dan cung gua bola heng si cang gua sewu si se kake rado ke kawan tua kai si pengen apa kau kai kuar rado ke nimuru yang wanita siapa pen neha FM ke mau ngamasa dan duit ngua bola